cabanga ukuthi uvaliwe uyoze ucabanga ukuthi wathakathwa kanti cha udinga ukugezwe izwe awusebenzi okungcoliswa isidalwa sakhe impilo yakho yonke inga uhlahleze khu nesiyelo bese no

ngokuthoza lolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda eliphonfoe FM umisa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akukaphili ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda eliphonfoe FM